0: Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Dengarkan Isuara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah pokoknya.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Iya. Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pesan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik car free day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau besti kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
2: One
1: satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
2: Kedip. Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan. Bling one eye banget sih. Kucek. Ayo. Ya
0: tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
3: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
0: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan.
2: Udah enggak ada sih.
3: Udah enggak ada. Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
3: Iya, bukan.
2: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
0: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
6: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
7: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
8: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
7: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
8: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau besti kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek 1 2 1 2 1 2.
0: Pagi Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.

0: tensinya aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, ini hal. lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio
1: emang
0: nggak ada kursinya.
1: Ini
2: tuh. Aduh, Pak Giras kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau di pangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget om.
1: Ya Allah,
0: emang gitu sama aku mah.
1: Baru juga kenal. Sumpah gue geli banget sama Zora. Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Kinos. Yang tadi siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra. Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies. Om suka aku tonton.
1: Indra, Indra
0: yang di Brondis.
1: Ipan, itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan. Ipan, itu Ipan, Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
0: Oh, bos Bah.
1: Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
3: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
7: Iya dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya crunchy!
1: Goal!

0: Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
1: Wah.
0: Nah gimana, enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.

0: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
7: Baby Happy
0: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tijus, mau.
10: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
12: Aku mau tijus lemon.
13: Kalau aku mau tijus madu.
14: Aku gula batu.
13: Mau melati.
14: Apel apel.
10: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
11: Asik.
10: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
13: Enak.
14: Mau dong.
13: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
14: Iya, segernya tijus.
10: Mau tea juice lagi?
11: Mau!
10: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
13: Panas-panas enaknya minum tea juice.
14: Semua rasanya enak.
10: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
0: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin.

0: Dengerin suara bisa via streaming juga.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
0: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
0: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kita lagi ngomongin restoran ya. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah takut. Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara

0: Pekan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: hanya kaulah arti iman.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran. Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
2: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: saatnya. E-Suara, suara warga Indonesia.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum. Dan
1: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
7: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
0: Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
8: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
9: separuh hatiku.
0: Suara.
7: Sempurna. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Ketemu hari Sabtu lagi di jam 4 sore. Jadi waktunya apa? Yes, nongkrong bareng Dewi Nirwana yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang sore ini masih bingung, terus belum punya planning mau malam mingguan kemana sama siapa apa weekend kali ini, tenang, mana temenin dengan info-info yang menarik dan juga playlist lagu-lagu yang enak-enak tentunya untuk kamu. So, jangan diganti frekuensinya, let's go!

0: for another.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

sahabat suara, enggak weekdays, enggak weekend ya, cuaca Makassar masih sama-sama panas. Kayak benar-benar manusia tuh dapat jatah matahari satu orang satu tuh tiap harinya. Yes, pasti banyak yang jadi malas kemana-mana ya, walaupun hari ini hari libur. Apalagi buat orang yang gampang gerah, gampang keringetan. Itu kalau cuaca Makassar beberapa bulan belakangan ini tuh biasanya bikin kita jadi gampang emosian juga. Dan kalau cuaca panas kayak gini tuh kita pasti otomatis cari yang dingin-dingin. Pokoknya yang nyegerin, yang bikin suasana jadi adem, yang bikin hati kita ikutan adem ya sahabat suara. Kayak air dingin of course, terus juga es teh tuh mantep banget, es krim apalagi. Tapi tahu nggak, ternyata ketika tubuh kita lagi panas, minum air hangat justru bisa lebih cepat bikin tubuh kita adem dibanding minum air dingin. Nah kok bisa? Penasaran? Wana bakal kasih tahu, jadi jangan kemana-mana, tetap di nongkrong bareng.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara, seperti yang Wana bilang tadi, kalau ternyata nih ketika tubuh kita itu lagi ngerasa gerah atau ngerasa panas, itu jangan cari air dingin dulu ya, atau yang seger-seger atau kayak es krim, es buah. Itu baiknya minum air hangat, karena ternyata lebih cepat bikin tubuh kita adem dibanding minum sesuatu yang dingin. Nah, jadi ketika kita minum air hangat, tubuh tuh bakal nangkep sinyal kalau suhu dari dalam tuh lagi naik, dan responnya adalah tubuh kita bakal ngeluarin lebih banyak keringat buat nuruni suhu. Jadi tubuh tuh bisa lebih cepat stabil dibanding kalau kita minum air dingin atau juga air es yang kadang malah bikin tubuh kita tuh kaget gitu. Jadi gak heran ya, di beberapa negara yang super panas kayak di Timur Tengah misalnya, orang-orangnya tuh malah doyan minum apa? Teh panas yang bolong. Nah, tapi balik lagi sih ya, ke selera masing-masing.

0: mempertontonkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia. Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, napa?
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
4: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Sabrina Leonor dengan Haha. Baru saya puterin sahabat suara spesial untuk Rifki yang lagi di jalan dan katanya pengen diputerin lagunya Sabrina dong kak. Oke udah diputerin ya, thank you Rifki. Hati-hati di jalan, happy weekend. Buat kamu yang pengen diputerin lagu favoritnya juga sama kayak Rifki, atau mungkin mau kirim salam juga boleh banget sahabat suara. Langsung aja WhatsApp ke 081-808-960-960, atau kalau mau DM ke Instagram kita juga boleh banget di @iswara.mks. Wanya tungguin.

0: mempertontonkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: peringatan. Siaran sore ini mengandung banyak tawa, hiburan karena Rory Wulansari dan Dandi Prayogo siaran langsung dari event yang penuh cerita, penuh tawa, dan pastinya penuh kejutan dari Cacarita Live Comedy Show.
1: Nama FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Selamat sore, sahabat suara.
1: Good afternoon. Kita
2: hari ini kita mungkin suaranya agak banyak kedengaran suara-suara yang lain, suara-suara sumbang.
1: Bukan, tidak sumbang karena ini ada banyak keramaian di sini. Soalnya kita tidak ada di dalam studio Iswara.
2: Benar, karena
1: kita sedang berada di
2: Cacarita Live Comedy Show.
1: Show. Gak begitu, beda lagi.
2: Mana?
1: Kita lagi ada di Manu. Jadi kalau misalnya sahabat suara pun mungkin sudah membeli tiketnya.
2: Benar.
1: Sudah siap bertemu dengan teman-teman agak lain. Itu kan friends kita.
2: Yes, itu friends kan kita. Sahabatku anak-anak di Jakarta.
1: Oh anak-anak di kalau anak Jakarta gak ada yang bilang anak-anak.
2: Teman gue, teman gue.
1: Sampai situ berminimum Jakartanya sudah luntur kak kata saya.
2: Pokoknya sahabat suara kita menemani sahabat suara di perjalanan dengan live langsung ya.
1: Betul.
2: Dari sini ya.
1: Jadi kalau misalnya sahabat suara juga akhirnya masuk ke Manunggal terus melihat kita tepat berada di backdrop yang dimana ditempetin sama orang-orang untuk foto booth.
2: Benar, kalau cari kita baru gak ada, kita ada di belakang.
1: Betul.
2: Istirahat.
1: Iya betul. Intinya sahabat suara ada Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari.
2: Ada Dandi Prayogo dengan Pak Cahyo yang suka main yo-yo juga.
1: Yang akan siaran langsung di sini live broadcast dari Cacarita Live Comedy Show.
2: Show.
0: Saatnya ketawa, seru-seruan, dan menikmati cerita-cerita lucu di Cacarita Live Comedy Show Agak Lain bersama Rory Wulansari dan Dandi Prayogo di Suara Santai.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Dengerin Miswara bisa via streaming juga.

0: Peringatan. Siaran sore ini mengandung banyak tawa, hiburan karena Rory Wulansari dan Dandi Prayogo siaran langsung dari event yang penuh cerita, penuh tawa, dan pastinya penuh kejutan dari Cacarita Live Comedy Show.
1: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia, masih di Suara Santai, sahabat suara.
2: Dan kita masih live broadcast di Cacarita Live Comedy Show. Anyway, karena kita berada, kalau bisa dibilang ini adalah red carpetnya, coy.
1: Benar, meskipun jadi, red carpetnya agak kecil, tapi yang naikin itu orang-orang besar.
2: Nah, salah satu yang besar juga akan kita ajak ngobrol pada sore hari ini. Langsung saja kita panggilkan.
1: Ini dia, bintang tamu kita, Kak Potri.
2: Di tengah. Jadi kebetulan di Suara Santai kita punya sebuah ciri khas.
1: Benar.
2: Ketika memperkenalkan diri harus sambil kayang.
3: Oke.
2: Gak bercanda.
1: Ibu iblis. Jauh saya ikutin.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
2: Sengaja. Populasi setengahnya Makassar semuanya lagi batuk katanya.
3: Ya aman.
1: Gimana persiapannya Kak Patri untuk sebentar show-nya?
3: Ya, mungkin kalau dari show saya sudah beberapa menerjemahkan materi-materi orang luar.
2: Wow.
1: Oke, jadi bahasa Thailand.
3: Ya, yeah. Tapi saya bahasa Indonesia.
1: Oke. Okay.
3: Kalau kamu keluar saya sudah bahasa Indonesia kan.
2: Cincui.
3: Aku sangat senang dengan. Ya.
1: Aku sangat senang berteman denganmu.
2: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu di spill sedikit sama sahabat suara yang mungkin sekarang lagi OTW ke Cacarita Live Comedy Show.
3: Ya.
2: Ini Kak Patri sendiri akan tampil jam berapa kira-kira?
3: Kalau tampilnya sebenarnya sudah ada rundown. Cuman kan kita tidak bisa berpatokan sama rundown.
2: Benar.
3: Jadi saya mengucapkan insya Allah dulu.
2: Ya, okay. Insya Allah.
3: Ya, mungkin jam 7.
2: Jam 7 pagi?
3: Jam...
1: Ya, lamaan Bu. Udah orang kalau 7 pagi itu orang-orang pada loading out.
2: Oh,
1: udah
2: begitu.
1: Kelar acaranya.
2: Jam 7 malam. Akan ada siapa aja selain Kak Patri?
3: Selain saya, jangan. Belum dulu, Bang.
2: Belum, jangan tepuk tangan dulu. Belum waktunya.
1: Mas, sabar.
2: Selain Kak Patri, ada siapa aja yang akan ngobrol dan juga...
3: Ini ngobrol. Ada ketua dari komunitasnya juga. Ada Iksan Lol.
1: Oke.
3: Terus salah satunya ada yang selalu berseliweran di sosial media teman-teman. Ada Sang Badut, Rahmat Kehidupan.
1: Pokoknya banyak banget bintang-bintang Makassar bertebaran.
2: Bertebaran di sini tempatnya sahabat suara. Jadi pastikan kamu juga ikut hadir di Cacarita Live Comedy Show. Mungkin boleh untuk semua ada sapaan fansnya.
3: Sapaan fans untuk Rahmat mungkin ada kali ya.
2: Kamu
3: untuk
2: belum Ramadhan, ada? Misalnya,
1: belum ada, masih memikirkan
3: kayaknya. Lebih tepatnya fansnya yang tidak ada.
1: Kita daftar. Ketua sekretaris.
2: Iya, tenang. Okay, nanti kita kumpulkan semua masanya ya.
3: Sebenarnya terlalu selfish ya kalau saya bilang nama fans gitu. Jangan. Oke, halo buat Terpatri semuanya.
2: Terima kasih semuanya.
1: Oke, Terpatri. Thank you, Kak Patri.
2: Boleh diajakin gak sahabat suara untuk main-main dan juga pastikan untuk datang ke Cacarita Live Comedy Show. Silakan.
1: Benar, langsung
3: boleh,
1: aja.
3: Di mana nih kameranya?
2: Gak ada kamera.
1: Gak ada.
3: Jadi buat... Bebas ya berarti.
2: Iya.
3: Mungkin buat teman-teman yang lagi ada di jalan atau yang belum tahu kalau sebenarnya ada acara sekeren ini.
2: Iya.
3: Bisa langsung cek Instagramnya Iswara juga.
2: Betul.
3: Buat informasi yang lebih detail lagi. Ada Cacarita.
1: Oke. Okay.
3: Cacarita, ada Agak Lain, ada... Kuping Gajah, terus ada teman-teman dari Stand Up Indo Makassar juga.
2: Ada Ebel
3: juga.
2: Kobra
3: ada Ebel Kobra. Ya, itu sebenarnya
1: Parecu.
3: Parecu juga ada. Itu sebenarnya bagian akhir.
1: Ini udah hatam nih nama-namanya di kepala.
2: Oke, terima kasih Kak Patri.
1: Terima kasih banyak Kak Patri.
2: Semoga terpateri semakin banyak.
3: Agak geli sebenarnya.
2: Oke, thank you Kak Patri.
3: Terima kasih banyak.
2: Dan sahabat suara, pastikan kamu juga menjadi bagian dari Cacarita Live Comedy Show. Habis ini kita balik lagi dan kita masih akan ngobrol lagi sama
1: beberapa bintang-bintang ya. Benar.
2: Betul.
1: Jadi untuk sahabat suara jangan kemana-mana, tetap di Suara Santai aja.
0: Saatnya ketawa, seru-seruan, dan menikmati cerita-cerita lucu di Cacarita Live Comedy Show Agak Lain bersama Rory Wulansari dan Dandi Prayogo di Suara Santai.

0: saatnya ketawa, seru-seruan, dan menikmati cerita-cerita lucu di Cacarita Live Comedy Show Agak Lain bersama Rory Wulansari dan Dandi Prayogo di Suara Santai.
1: 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Tunggu sebentar, suara ini sepertinya tidak asing di telinga sahabat suara. Kalau gak salah dia udah pecat sejak...
1: Jangan terlalu overselling, Mbak.
2: Udah resmi menganggur. Ya. Okay. Udah resmi menganggur, tapi tetap bagian dari Iswara.
1: Betul, okay. Iswara tetap di hati saya. Toh.
2: Di sini, di Cacarita Live Comedy Show, spesial sekali salah satu personil dari Tunggu Kurus. Asik. Hadir di tengah-tengah kita ada Arnaldi.
3: My pleasure.
2: Oke. Jadi bule.
1: Gimana persiapannya Arnal juga untuk hari ini?
3: Tentunya tidak lepas untuk sholat lima waktu.
2: Sebentar, sholat lima waktu mukamu kelihatannya bohong banget.
1: Kayak belum ambil wudhu, Mas.
3: Saya kan baru bangun.
2: Iya. Terus apa lagi persiapannya?
3: Persiapannya tentunya membaca, karena membaca itu menambah kosakata di dalam kepala kita.
2: Alhamdulillah.
3: Okay. Lagi nih, yeah. Awas dagingnya nyelip di gigi.
1: Selain menambah kosakata, bisa menambah saldo juga.
3: Betul.
2: Nah, jadi kalau nggak salah, income dari Arnal saat dia ini memulai karirnya sampai hari ini itu sudah mengalahkan Raffi Ahmad.
3: Wah, sama sekali tidak. Saya kesini naik motor.
2: Arnal akan ada di stage jam berapa?
3: Dimulai 6.30 kita opening dulu. Terus kita ajak orang untuk masuk. Habis itu kita ketawa-ketawa lagi. Okay. Lalu nyanyi, lalu ketawa. Dan semuanya senang di Manunggal. Ada 2.000 orang malam ini.
2: Itu yang
1: begitu siap
2: penting.
1: Dan matang ya.
2: Betul.
1: Arnal ya.
2: Karena dari usia juga dia sudah matang.
1: Tinggal
2: melamar anak orang.
1: Oke, kayaknya bukan usia yang matang, waktu yang mematangkan dia.
2: Sekarang boleh diajakin semua sahabat suara yang lagi OTW-OTW gak tahu mau pergi mana. Boleh diajakin langsung main-main ke Cacarita Live Comedy Show.
1: 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
3: Buat sahabat suara yang terus lagi di jalan, yang lagi bingung mau kemana ya sore ini, nyorenya ditunda saja, kita datang sama-sama ke Balai Manunggal karena ada Cacarita Live Show menampilkan Agak Lain. Ada podcast Kuping Gajah, ada stand up comedy dari Stand Up Indo Makassar. Wah, banyak banget pokoknya penampil-penampil yang bagus di sini, makanya langsung aja ke Balai Manunggal, kami tunggu ya.
2: Oke.
1: Penyiar sekali ya ternyata.
2: Penyiar sekali ya.
1: Sepertinya
2: tunggu sebentar.
1: Sangat-sangat kita tawarkan opportunity lagi nih kayaknya.
2: FYI dan di habis ini akan cabut dari Iswara.
1: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
3: Ada satu kursi kosong.
1: Yeah. Arnal, apakah kamu ingin menggantikanku untuk seminggu aja, Arnal? Seminggu aja, Arnal.
3: Sudah pilih makan ini.
2: Oke, terima kasih. Nah, habis ini kita masih akan ngobrol lagi.
1: Benar, pokoknya kita ajak ngobrol semua orang yang ada di sini. Bukan hanya bintang tamu. Yang punya booth, yang ngantri, satpam, semuanya ada juga. Pokoknya semua deh kita ajak ngobrol.
2: Semua. Enggak semuanya juga. Semua yang akan tampil.
1: Benar.
2: Dan sahabat suara, jangan kemana-mana.
1: Tetap di Suara Santai.
0: Saatnya ketawa, seru-seruan, dan menikmati cerita-cerita lucu di Cacarita Live Comedy Show Agak Lain bersama Rory Wulansari dan Dandi Prayogo di Suara Santai.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Saatnya ketawa, seru-seruan, dan menikmati cerita-cerita lucu di Cacarita Live Comedy Show Agak Lain bersama Rory Wulansari dan Dandi Prayogo di Suara Santai.
2: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Tadi kita udah ngobrol bareng sama Terpatri-Patri.
3: Benar, ada juga Arnalda.
2: Ya, dan yang terakhir kita akan berbicara dengan seseorang yang akan mengajarkan kita tentang makna kehidupan.
3: Benar, ada Rahmat Ilahi.
4: Menyala.
2: Menyala. Alhamdulillah ini suaranya sudah didengarkan lebih dari 50.000 juta orang.
3: Oke, boleh ke tengah dulu, ke tengah.
2: Di tengah. Apa kabar Rahmat kehidupan?
4: Kalau sekarang ini lagi pucat mie nih kak, nggak
3: belum pi makan.
2: Bukan, demam apa? Panggung nih. Iya, okay.
3: Saya kira
2: emangnya untuk ukuran Rahmat kehidupan masih ada demam panggungnya.
3: Masih ada emangnya.
4: Open mic saja masih demam pak, apalagi kalau ini.
2: Tolong bye fevernya panitia ada yang demam.
3: Tolong sepertinya bahunya kocak deh.
4: Tapi memang kocak kak, kalau bisa, kalau melihat.
2: Jangan tahu.
3: Kita udah tahu. Masyarakat Indonesia udah tahu. Ada kekocakan pada bahumu.
4: Hampir.
2: Tapi untuk di Cacarita Live Comedy Show, apa kira-kira surprise yang akan diberikan oleh Rahmat kehidupan? Apakah ada atraksi melompat dalam lingkaran api?
4: Kayaknya saya akan lebih membahas soal perkembangan yang terjadi di Indonesia.
2: Seperti
3: yang ada di Pulau Kalimantan.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Itu
4: ya, kan kebijakan-kebijakan terbaru yang ada di Indonesia.
3: Agak berat ya.
4: Insya Allah.
3: Pagi-pagi pagi-pagi.
2: Kok tahu enggak? Akhirnya saya mengerti kenapa dia demam panggung.
3: Kenapa?
2: Dia khawatir sama materi yang akan dia
3: Iya, kak.
4: Bukan khawatir sama penonton,
2: khawatir
4: sama materi yang dia buat sendiri.
2: Ya.
4: Semoga sebentar bisa sukses.
2: Okay.
4: Amin.
2: Tapi mungkin boleh di-spill untuk teman-teman dari Stand Up Indo Makassar yang akan tampil ada siapa aja?
4: Dari Stand Up Indo Makassar itu ada Patri, ada Iksan Lol.
2: Okay.
4: Yang lainnya itu podcast kak. Oh MC tadi ada Arnal sama... Siapa lagi namanya?
3: Aduh.
4: Borap, Arnal sama Borap.
3: Oke.
4: Yang saya lupa namanya temanku.
2: Aku sendiri ada daftar pertemanan, dia lupa namanya temannya.
4: Ada itu, yang lain anak... Anak stand up juga, cuma podcast dia.
2: Oke. Podcastnya akan terbagi dalam berapa banyak sesi kira-kira?
4: Ada podcast Kuping Gajah, Aldi Adi. Ada Agak Lain, ya itu kan gue starnya. Ada, kayaknya terakhir ada ini. Apa lagi namanya dia?
2: Apa?
4: Apa lagi namanya? Aduh, karaoke.
2: Pak Recu.
4: Sorry kak.
2: Memang dia lagi demam panggung sahabat suara, jadi mohon maaf lahir dan batin ya.
3: Ya, sekali lagi bukan karena penonton, tapi karena memang materinya sangat berat dan
2: sensitif. Betul sekali. Jadi waspadalah.
3: Jadi kalau mau tahu materinya seperti apa, datang ke sini dong.
2: Boleh, silakan Rahmat kehidupan mengajak semua sahabat suara.
4: Oh, live
2: suara.
4: Ini kak?
2: Iya.
3: Apa dibikin ini? Apa dibikin ini? Ini dari tadi.
2: Namanya aja
3: live comedy show.
4: Untuk di sini saja.
2: Tidak. Ini didengarkan sama semua sahabat suara di mobil, di Manokwari,
3: di Jumlon.
4: Ya, semua yang ada di Indonesia harus hadir karena sebentar teman-teman saya lucu sekali semuanya.
3: Oke.
2: Itu garansi. Oke, thank you so much.
3: Thank you so much.
2: Sukses terus. Basah betul loh tangannya loh. Basah loh. Nah sahabat suara, intinya kita akan mengajak sahabat suara siapapun yang lagi dengerin kita. Kalau misalnya gak tahu mau kemana,
3: langsung aja datang di Balai Manunggal. Ini ada event yang luar biasa keren. Dan juga bukan hanya sekedar stand up comedy, tapi ada interaktif, podcast, dan akan mengajak banyak bicara juga para penonton.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Nah sahabat suara juga kalau misalnya belum punya tiketnya, tenang gak usah khawatir karena ada tiket on the spot.
3: Oke.
2: Jadi boleh dibeli di sini.
3: Benar. Jadi untuk sahabat suara langsung aja datang di event ini di Live Comedy Show, Cacarita Live Comedy Show.
2: Betul sekali. So, tunggu apa lagi sahabat suara untuk bertemu dengan kita yang bukan apa-apa ini dan semua cast dari Agak Lain. Terus ada si Kuping Gajah, ada juga Parecu berkaraoke.
3: Benar.
2: Jadi kita tungguin pokoknya dan kita enggak usah berlama-lama, kita pamit undur diri
3: dan di Prayogo. Gue naik Pak Cahyo. Suka menyuyo pamit undur diri.
2: And of course, the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin. Era Balalamin juga pamit undur diri.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Tawanya boleh selesai, tapi keseruannya tetap tinggal. Yuk, yang udah punya tiketnya Cacarita Live Comedy Show, jangan sampai telat ya. Untuk menikmati komedi agak lain, Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion, nikmati juga penampilan dari Stand Up Indo Makassar, Karaoke Seru bareng Parecu, penampilan dari Kuping Gajah dan Abel Cobra.
5: Suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
7: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
8: separuh hatiku.
5: Suara
8: sempurna.
6: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
5: Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
6: Suara
5: Warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Hmm, oishii!
1: Tokyo

FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih lanjut di nongkrong bareng Dewi Nirwana, sahabat suara. Tadi sejam kita udah dengerin live broadcast Suara Santai langsung di Balai Manunggal di Cacarita Live Comedy Show. Wow. Sampai yang dengerin tadi seru banget ya obrolan mereka. Dan yes, saya masih nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Jadi kalau mau request lagu, boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 081-808-960-960. Atau kalau mau DM juga boleh banget, langsung aja ke Instagram kita, sahabat suara, di @isuara.mkm.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus

Di Suara Makassar, suara warga Indonesia, Charlie Puth featuring Hikaru Utada dengan Home. Wow, dengerin lagu-lagu yang kayak gini tuh bikin kita jadi ikutan falling in love juga ya sahabat suara, walaupun lagi gak jatuh cinta. Lagu yang so sweet, romantis gitu. Tapi ngomongin soal hal-hal yang romantis nih, saya penasaran, kamu tuh manggil pasangan kamu dengan sebutan apa sih? Kalau yang normal mungkin kayak sayang, baby, honey, itu udah biasa ya. Kayak ya udahlah ya, dari tahun ke tahun itu tuh kayak udah terdengar normal sahabat suara. Tapi ada yang panggilannya tuh unik-unik juga. Kayak misalnya Bubu, Bia, Mamoy gitu.

Tapi bahas soal panggilan unik ke pasangan nih, ternyata itu bukan sekedar buat lucu-lucuan aja, tapi bisa mempererat hubungan kamu dan juga pasangan. Jadi penggunaan panggilan sayang ke pasangan itu bisa meningkatkan kualitas hubungan dengan memperkuat ikatan emosional antar keduanya, dan juga terbukti punya komunikasi yang lebih baik daripada yang pada umumnya aja kayak papa mama gitu, atau panggil nama mungkin ya. Jadi kalau misalnya lagi di tempat umum nih, lagi makan di resto atau di tempat perbelanjaan lah, coba deh manggil pasangan dengan panggilan sayang kalian, yakin deh auto salah tingkah pasti.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
9: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Isora Makassar, suara warga Indonesia, Rahmania Astrini dengan Menua Bersama. Baru aja saya puterin sahabat suara. Ini lagu yang menurut saya itu judulnya akan selalu orang-orang aminkan. Yes, menua bersama dengan orang yang kita sayang. Yes, mungkin itu yang dirasain sama Cici yang request lagu ini, karena dia pengen kirim salam untuk suaminya yang lagi di jalan, yang lagi on the way ke Bantaeng. Katanya hati-hati di jalan sayangku. Oke, thank you Cici. Lanjut bacain requestan lagi. Ini ada Fatur yang udah gabung di WhatsApp juga. Halo Fatur, katanya pengen request lagunya Adrian Halif dong kak, yang 2001 kali. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja deh saya puterin. Ini dia lagu spesial requestannya Fatur.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Suara Warga Indonesia, cappuccino dengan pacar rahasia. Aduh, ini cappuccino yang satu ini beda ya sahabat suara. Jadi cappuccino bukan sembarang cappuccino. Karena ini bukan minuman tapi band yang lagunya siapa sih? Gak ikutan nyanyi kalau dengar lagu yang satu ini ya. Ini lagu yang rilis tahun 2010 yang artinya udah berapa tahun tuh, udah lebih 15 tahun ya. Tapi saya ingat banget lagu-lagu kayak gini tuh eranya FTV gak sih? Yang seumuran sama saya pasti relate dan paham saya maksud saya apa. Tapi Anda ngerasa gak sih kalau misalnya semakin bertambahnya umur nih, kita tuh mulai kurang tertarik sama lagu-lagu baru, sahabat suara. Dan ternyata benar loh, karena menurut penelitian, semakin bertambahnya umur, seseorang tuh akan semakin menyukai lagu-lagu lawas atau lagu-lagu yang bisa bikin mereka kembali bernostalgia. Jadi lagu yang bikin kita tuh kayak bring back memory gitu lah, sahabat suara. Jadi lagu favorit kamu apa nih?

Suara Makassar, suara warga Indonesia, Sabrina Carpenter dengan Man Child. Baru aja saya puterin sahabat suara. Kalau diartiin ya, lagu dari Mbak Sabrina ini tuh tentang kegelisahan sama pasangannya yang udah dewasa tapi sifatnya tuh masih kekanak-kanakan gitu. Dan juga sebutan Man Child ini sempat viral di sosmed karena banyak dipakai sama Gen Z ya buat mengkritik pasangannya. Nah, tapi ngomongin soal sebutan atau mungkin kata-kata yang sering dipakai sama Gen Z ya, ada satu kata juga yang mungkin sering kamu dengar tapi gak tahu artinya apa, yaitu humble brag. Nah, ini gabungan dua kata juga nih. Tapi apa sih arti dari humble brag? Wana bakal kasih tahu, jadi jangan kemana-mana, tetap di mana? Tetap di Nekreng Bareng.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

suara Makassar, suara warga Indonesia. Seperti yang Wana bilang tadi, sahabat suara, kalau di zaman sekarang, pokoknya sekarang tuh banyak penyebutan kata-kata baru yang sering dipakai sama Gen Z ya. Misalnya kata yeping atau man child atau kata yang paling baru nih, humble burg. Nah, biasanya kata ini disebut pas ngapain sih? Nah, kalau kamu mungkin pernah dengar teman kamu bilang, aduh sebel banget followers aku naik 10.000 padahal cuma upload iseng aja. Nah gimana, kedengarannya menjengkelkan kan sahabat suara? Nah, gaya ngomong kayak gitu itu yang disebut dengan humble brag. Dari kata humble alias rendah hati dan juga brag yang artinya pamer ya. Jadi kalau digabungin jadinya pamer tapi modusnya merendah dulu alias merendah untuk meroket. Terus kenapa sih orang suka humble brag? Pertama karena cari validasi atau simpati, terus pengen kelihatan punya citra yang positif mungkin, pengen dihormati, atau karena budaya kita yang kadang ngerasa ih gak enak ah kalau terlalu jujur nunjukin sukses gitu. Intinya sih biar dapat pujian ya, tapi tanpa kelihatan sombong gitu. Terus gimana biar kita gak kejebak humble brag? Gampang banget sahabat suara, cukup jadi diri sendiri aja, be yourself. Kalau kamu seneng sama pencapaian kamu, yang bilang ya bilang jujur dan happy aja, itu apresiasi diri itu penting ya. Jadi gak apa-apa, tapi kamu harus bisa bedain juga antara bangga sama pamer yang terselubung gitu. Cukup ceritain faktanya atau perjuangannya, karena kadang pencapaian kamu tuh bisa jadi inspirasi buat orang lain, asal disampainya dengan tulus, bukan pakai drama. Jadi yuk sama-sama bikin lingkungan pertemanan yang lebih positif dan pastinya bebas dari humble brag.

Dasar suara warga Indonesia, Ran featuring Salwa Salsabil dengan Hey, tunggu dulu. Jadi lagu terakhir yang saya puterin sahabat suara, karena gak kerasa udah jam 8 malam ya. Udah berapa jam tuh saya nemenin kamu dari jam 4 sore tadi. Wih, jadi waktunya Wana pamit. Terima kasih udah dengerin Nongkrong Bareng Dewi Nirwana sore ini. Sekali lagi saya mau ngucapin selamat malam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: I'm

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: You know what time it is.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.